nayao moto te nayao esuka besuka na besoka besuka na besoka besuka na besoka Besoka na besoka.